mana wanda ano na ni ma chemo samwati anana saya gayeye obini bia ebe sitio oh ashaya oba buaye oba kaya ho oba tiya dimu